Teman Pro 2, kalau ngomongin destinasi favorit, ternyata tuh sekarang Hanoi, Vietnam ini lagi jadi kota yang paling banyak dicari wisatawan Indonesia ya. Jadi data dari platform perjalanan Agoda itu nunjukin pencarian perjalanan ke Hanoi itu naik sampai 86% dibandingin periode yang sama tahun lalu. Gak heran sih ya, karena emang Hanoi itu punya banyak daya tarik, mulai dari kawasan Old Quarter yang penuh nuansa sejarah, lalu ada danau-danau cantik, terus juga ada wisata kuliner yang emang terkenal ramah di kantong kita ya. Nah, jadi cocok buat yang suka jalan santai sambil kamu tuh sukanya hunting-hunting makanan gitu. Nah, tingginya minat ini juga minat wisatawan Indonesia ini tuh sejalan sama meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Hanoi sepanjang tahun ini. Bahkan tuh pemerintah setempat nargetin ya lebih dari 9 juta kunjungan wisatawan internasional selama tahun 2026 ini. Tapi buat teman Pro 2 nih yang udah mulai tergoda liburan ke Vietnam, jangan lupa cek dulu aturan perjalanan terbarunya ya, termasuk ketentuan visa dan dokumen yang dibutuhkan. Jadi liburan nanti bisa lebih tenang liburan kamu nih tanpa adanya kendala. Siapa tahu nih ya teman Pro 2, destinasi liburan berikutnya ini bukan Bandung lagi atau Bali lagi gitu ya, tapi justru ke Hanoi. Dan itu dia ya teman Pro 2, kalau dikasih kesempatan sendiri nih, kamu lebih pilih wisata kuliner, belanja, atau nikmatin suasana kotanya sih? Kalau Uca sih yang paling utama apa ya? Uca sih kuliner ya.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Momon Pro 2 mulai sekarang tuh ada kebijakan baru ya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nih, teman Pro 2. Jadi emang penggunaan gawai di lingkungan sekolah tuh bakal dibatasin katanya ya, supaya nanti suasana belajar jadi lebih fokus, nyaman, dan minim gangguan. Tapi tenang, ini tuh bukan berarti handphone tuh dilarang total ya. Kalau emang dibutuhkan untuk kegiatan belajar, nanti gawai itu tetap boleh digunain, tapi pakai izin ya sama pengawasan guru. Jadi emang fungsinya tetap sebagai alat belajar, bukannya malah asyik scroll media sosial nanti saat pelajaran berlangsung, teman Pro 2. Selain itu juga sekolah tuh juga didorong katanya buat memperkuat literasi digital, mulai dari etika bermedia sosial maksudnya, juga ada keamanan digital sampai penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, lewat aturan ini tuh pemerintah berharapnya sih siswa nanti tuh bisa lebih fokus belajar ya, lebih banyak berinteraksi juga sama teman-temannya. Sekaligus ini tuh terhindar dari resiko kecanduan gawai, konten negatif, sampai gangguan kesehatan fisik ataupun mental. Jadi, kalau menurut kamu nih, teman Pro 2, kalau aturan ini diterapkan di semua sekolah, ini bakal bikin belajar jadi lebih efektif atau justru handphone tuh tetap susah dipisahkan dari kehidupan sehari-hari gitu ya, teman Pro 2?

Gal, di wilayah pesisir kayak di Cirebon ini tuh emang deh ya teman Pro 2 punya banyak keuntungan. Tapi di sisi lain tuh kita juga jadinya ngehadapin tantangan kayak rob, abrasi, sampai dampak perubahan iklim yang makin kerasa gitu. Nah, pemerintah kota Cirebon tuh menyambut baik rencana pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut di segmen Cirebon. Mana program ini juga diharapkan bisa jadi perlindungan jangka panjang nih bagi kawasan pesisir dari ancaman kenaikan muka air laut dan kerusakan pantai. Ini tuh rencananya kawasan yang masuk dalam proyek ini meliputi kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, sampai sebagian wilayah Indramayu. Dan saat ini juga pemerintah bersama berbagai pihak tuh lagi mematangkan ya rencana lewat workshop atau survei juga nih, survei lapangan, biar nanti tuh penggabungan nantinya tuh benar-benar sesuai sama kebutuhan masyarakatnya. Yang menarik juga pembangunan tanggul laut ini tuh gak hanya fokus pada perlindungan pantai aja, tapi ini juga mempertimbangkan aspek sosialnya, ekonomi, dan lingkungan, agar nanti tuh manfaatnya bisa dirasa kan gitu sama kita secara berkelanjutan ya teman Pro 2. Ya semoga sih dengan perencanaan yang matang nanti kawasan pesisir Cirebon bisa semakin aman ya. Masyarakat juga pastinya lebih terlindungi dan aktivitas ekonomi di wilayah Pantura nih nanti tetap berjalan dengan baik, dan semoga nanti proyek ini benar-benar membawa manfaat ya teman Pro 2 buat kita semua ya.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang.
4: Sega jamblang masakane wong Cirebon.
3: Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga Jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Rosdiana Intanasari dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah CIW Mejakuning hari ini Jumat 17 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, demikian perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Rosdiana Intanasari dari kantor BMKG Kertajati.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2 emang ya kondisi di Eropa ini tuh lagi ekstrim karena cuacanya yang panas banget. Dan contohnya ini di Belanda itu lagi menghadapi gelombang panas atau heat wave yang dampaknya ini bukan cuma bikin gerah ya, tapi ini juga mempengaruhi kesehatan masyarakatnya. Dimana ini tuh dalam kurun waktu sekitar 2 minggu tercatat ratusan korban lebih banyak dari biasanya yang diduga berkaitan dengan suhu ekstrim itu. Nah bukan hanya sektor kesehatannya aja Taman Pro 2, jadi aktivitas wisata, transportasi itu ikut kena dampaknya. Jadi beberapa tempat wisata juga ngubah jam operasionalnya agar pengunjung tuh nanti datangnya saat cuacanya tuh pas masih sejuk. Sementara itu juga layanan kereta ini juga harus kurangin jadwal perjalanannya emang karena suhunya terlalu beresiko untuk ganggu kinerja rangkaian keretanya. Dan fenomena ini juga jadi pengingat ya Taman Pro 2 bahwa perubahan iklim tuh sekarang makin nyata dan dirasakan di berbagai belahan dunia. Maka dari itu ya, jaga kesehatan pas cuaca lagi panas ini juga penting banget kita lakukan ya Taman Pro 2. Kayak kita harus tetap memperbanyak air minum, ngehirup udara polusi, mendingan kita hindari aja. Terus juga ngehindarin paparan sinar matahari juga ya kalau bisa. Dan ini kita harus batasin aktivitas di luar ruangan pokoknya saat suhu sedang tinggi-tingginya. Ya semoga aja kita semua nih selalu dikasih kesehatan dan semakin peduli ya sama lingkungan, karena emang perubahan kecil yang kita lakukan hari ini itu bisa memberikan dampak besar untuk masa depan kita. So Taman Pro 2, padanya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Selamat

kebayang gak tinggal di sebuah tempat yang dari awal tuh emang dirancangnya supaya kita lebih sehat. Jadi bukan cuma punya rumah nyaman, tapi lingkungan sekitar ini juga ngedukung gaya hidup yang lebih baik. Nah, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, itu tuh lagi ngebangun sebuah pulau bernama Fahid Island yang ngusung konsep wellness living atau hunian yang ini tuh ngutamain kesehatan dan kesejahteraan penghuninya ya. Nah, pulau ini juga nantinya tuh akan memiliki ribuan rumah dengan fasilitas yang ngedukung aktivitas sehat. Mulai dari taman hijau, jalur lari, jalur sepeda, sampai area pejalan kaki yang nyaman. Menariknya nih ya teman Pradua, ini tuh lebih dari sekedar menyediakan fasilitas olahraga. Jadi konsep pulau ini tuh ingin ngebuat masyarakatnya tuh lebih mudah memilih kebiasaan sehat tiap harinya ya. Misalnya tuh kalau di sekitar rumahnya ya sering berjalan kaki, aktivitas di ruang terbuka, dan punya ruang untuk bersosialisasi. Nah, konsep kayak gini itu juga sejalannya sama berbagai penelitian maksudnya yang ini nunjukin bahwa lingkungan tempat tinggal ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Jadi tempat tinggal di masa depan mungkin bukan cuma soal mewah atau luasnya aja ya, tapi ini juga bagaimana nanti lingkungannya itu bisa ngebantu kita biar hidup tuh nanti lebih seimbang dan lebih aktif, juga lebih sehat. Karena emang ternyata gaya hidup sehat itu bisa dimulai dari tempat tinggal kita ya teman-teman.

Pernah nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Sepak bola, saatnya kamu bersiap ya untuk nyaksiin duel paling dinanti. Juara bertahan Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa, sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan ya acara nonton bareng final Pesta Bola Argentina versus Spanyol pada Minggu 20 Juli 2026 mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Argentina atau Spanyol, siapa pilihanmu? Sampai jumpa di nobar final Pesta Bola.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Buat para pecinta sepak bola, siap-siap nih, karena emang final Piala Dunia 2026 tuh bakal berlangsung dini hari ya. Buat yang udah punya rencana nonton bareng atau begadang di depan layar nih, jangan lupa nih tetap jaga kondisi tubuh kamu ya. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu punya beberapa tips nih supaya tetap fit walaupun kamu harus begadang gitu ya sampai pagi. Nah, salah satunya yaitu manfaatin waktu sebelum pertandingan dengan tidur siang atau power nap sekitar 30 menit sampai 1 jam. Nah, cara kayak gini tuh bisa ngebantu tubuh nyimpen energi sebelum begadang. Selain itu juga Menkes juga nyaranin konsumsi kopi tanpa tambahan gula kayak es americano untuk ngebantu jaga fokus kamu ya saat pertandingan berlangsung. Tapi tetap perlu diingat ya, konsumsi kafein sebaiknya ini juga jangan berlebihan, teman Pro 2. Buat teman-teman yang suka ngemil pas nonton bola juga pilih juga ya camilan yang lebih bernutrisi. Salah satu yang disaranin yaitu makanan tinggi protein seperti edamame agar ini tuh tetap kenyang tanpa perlu terlalu banyak asupan kalorinya gitu. Jadi pokoknya menikmati pertandingan boleh banget, teman Pro 2, apalagi nih kalau momen besar kayak final Piala Dunia itu emang seru banget. Tapi pokoknya jangan lupa kesehatan tetap jadi yang utama ya. Atur waktu istirahat kamu, pilih makanan yang baik, dan tetap dengerin kebutuhan tubuh kamu, teman Pro 2. Dan buat Pro 2, untuk kamu yang mau nobar juga nanti di hari Minggu 20 Juli juga akan ada nobar ya di Kebumen Kota, lapangan Kebumen Kota Cirebon, teman Pro 2. Dan Lucanya juga mau pamit undur diri dulu nih, selanjutnya akan ada Pro 2 Hitlist barengan sama Adit yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 3 sore. So Lucanya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat hari ini ya teman Pro 2, tetap di Pro 1 Pro 2 maksudnya Pro 2 RRI Cirebon, channel informasi dan inspirasi. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: yours.
1: Mbappe, Salam!
0: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
0: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Olahraga hadir kembali siang hari ini, dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri.

0: Produa Hitlist.
1: Sebelah 7,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Pro 2 Hitlist ya. Ada lagu-lagu hits yang pastinya bakal main kamu siang hari ini. Juga Adit buka kesempatan buat kamu yang mau request dan juga lagu favoritnya diputer di Pro 2 Hitlist siang hari ini teman Pro 2. Kamu bisa gabung barengan Adit di nomor WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 20 29 37, atau bisa DM juga ke akun Instagram di @rriprodua_cirebon. Kalau gitu kita mulai Produa Hitlist siang hari ini dengan Sempurnanya Aku miliknya NPD.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Lagu Haha dari Sabrina Leanor. Udah ada 3 teman Pro 2 yang minta diputerin lagu Haha ya dari Sabrina Leanor. Kalau gitu langsung aja, ini dia Sabrina Leanor dengan Haha.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Juga tentunya masih barengan sama Adit nih, dengan lagu-lagu hits terbaru di 2026 dan juga lagu-lagu pilihan kamu nih, teman Pro 2. Adit masih tungguin requestan masuk. Boleh gabung banget di nomor WhatsAppnya Pro 2, 08 11 20 20 937, atau DM ke akun Instagram di @RRIPro2Cirebon ya, teman Pro 2. Oke, lagu selanjutnya ini ada lagu yang menghiasi Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Langsung aja, ini dia Die Die dari Shakira and Burna Boy. Check this out.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya ada lagu terakhir yang bisa diputerin di Pro 2 Hitlist hari ini ya. Jangan lupa untuk terus request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2, biar bisa terus nongkrong di top chartnya Pro 2. Thank you banget yang udah gabung, yang udah request hari ini. Setelah ini kita nanti bakal ketemu di Santai Siang teman Pro 2 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi stay tune terus di 97,5 FM, teman terbaik kamu.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang dan juga barengan sama Adit, teman Pro 2 ya, sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti nih. Teman Pro 2, Bukit Ajimut. Kalau orang-orang Cirtim bilang sih ya, ini sebenarnya nama resminya adalah Bukit Manengteng ya, yang ada di Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, teman Pro 2. Jadi salah satu bukti perlawanan ya di masa perjuangan untuk melawan penjajah. Dan bukit ini jadi salah satu tempat yang selalu dituju oleh warga masyarakat Cirebon Timur untuk sekedar bersantai ya, atau juga menjadi destinasi tujuan ketika berolahraga, teman Pro 2. Dan bukit ini juga sekarang udah menjadi salah satu tempat wisata ya, teman Pro 2, mendukung ekonomi kreatif dari masyarakat sekitar. Nah, ternyata bukit ini punya sejarah yang panjang, teman Pro 2. Dan untuk mengenang jasa pahlawan serta perjuangan bukit ini, teman Pro 2 ya, pada peringatan hari ulang tahun ke-81 nantinya, ini ada agenda untuk mengunjungi Bukit Manengteng, teman Pro 2. Perayaan hari kemerdekaan yang nanti akan jatuh di tanggal 17 Agustus, teman Pro 2, ini menjadikan PHBN ya, panitia PHBN atau peringatan Hari Besar Nasional yang ada di Kecamatan Walet memasukkan agenda mengunjungi bukit ini, teman Pro 2. Karena katanya monumen bersejarahnya ada di atas perbukitan tersebut dan jadi bukti sejarah perlawanan pejuang mengusir para penjajah. Dan juga tentunya ini salah satu bentuk untuk melestarikan dan tetap mengenal ya adanya Bukit Manengteng ini, teman Pro 2. Wakil Ketua PHBN tingkat Kecamatan Walet, Ahmad Hudori, bilang katanya kegiatan ini akan diselenggarakan untuk mengenang jasa pahlawan dan mengenalkan kepada masyarakat bahwa dulu di tempat ini ada bukti ya, ada sejarah yang panjang, juga mengingatkan bahwa penerus bangsa harus bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, teman Pro 2. Wow, seru ya. Karena memang Adit juga dulu kalau main ya, kalau jalan-jalan gitu ke Ajimut gitu ya, teman Pro 2. Dan ini untuk panitia PHBN sendiri mengajak untuk seluruh pihak warga masyarakat Cirebon Timur khususnya ya, yang ada di Kecamatan Walet untuk bisa ikut memeriahkan dan juga mensukseskan acara tersebut, teman Pro 2. Dan informasi ini selengkapnya didapatkan dari kabarcirebon.com. Kamunya juga masih di sini bareng sama Adit di Santai Siang.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

Teman Rodua, khususnya kamu pecinta sepak bola ya, saatnya bersiap nih untuk menyaksikan duel paling dinanti, di mana juara bertahan Argentina akan menghadapi kekuatan Eropa yaitu Spanyol, teman Rodua. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, ya Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara teman Rodua ya, Spanyol yang juga hadir dengan penampilan memukau dan juga permainan yang disiplin, penguasaan bola yang apik serta deretan para pemain mudanya, teman Rodua akan siap untuk melakoni laga final Piala Dunia 2026 dan juga siap untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan teman Rodua acara nonton bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol yang akan berlangsung di hari Minggu 20 Juli 2026. Ini mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat, teman Rodua. Dan kita akan ada nonton bareng, dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon ya. Rasakan atmosfer final bersama teman kamu, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Juga datang lebih awal, teman Rodua, ramaikan suasananya dan jadilah saksi siapa nih timnas yang akan mengangkat trofi juara dunia di tahun ini, teman Rodua. Argentina atau Spanyol? Siapa jagoan kamu? Sampai ketemu ya nanti di nobar final pesta bola dunia.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.
2: Menjelang final Piala Dunia 2026 teman Pro 2, ini harga tiket final ya untuk laga Spanyol versus Argentina tercatat dalam sejarah sebagai harga tiket olahraga termahal dalam sejarah Amerika Serikat teman Pro 2. Karena bisa menyentuh harga 1 miliar rupiah untuk paket 2 orang. Wah, 1 miliar loh untuk menonton pertandingan sepak bola ya teman Pro 2. Final yang akan digelar di Amerika teman Pro 2 pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Ini tak cuma menyedot perhatian karena adanya duel raksasa sepak bola dunia, tapi juga harganya yang mencetak rekor sebagai yang termahal dalam sejarah acara olahraga di Amerika Serikat teman Pro 2. Berdasarkan data pasar tiket sekunder TickPick yang dilansir Forbes ya, yang juga didapatkan dari CNN Indonesia, tiket termurah untuk menyaksikan laga final ini dibanderol sekitar 6.943 US dollar atau kalau dirupiahkan 125 juta per orang ya teman Pro 2. Paling murah loh itu. Meski begitu harga tersebut sebenarnya sudah turun dari sekitar 130,3 juta rupiah saat Argentina menyingkirkan Inggris di laga semifinal. Bukan hanya tiket termurah yang mahal, murah tapi mahal ya teman Pro 2. TickPick juga mencatat rata-rata harga tiket yang benar-benar dibeli penonton ini mencapai 11.327 US dollar atau sekitar 203 juta rupiah teman Pro 2. Angka ini jadi rekor tertinggi yang pernah tercatat untuk sebuah pertandingan olahraga di Amerika Serikat. Nah, harga fantastisnya adalah di kursi section 115A di MetLife Stadion. Ini ada pembeli yang rela membayar 511,5 juta rupiah untuk satu tiket. Dan kalau untuk dua tiketnya ini seharga 1,02 miliar rupiah teman Pro 2. Rekor ini mengalahkan berbagai ajang olahraga bergengsi di Amerika Serikat seperti Super Bowl and final NBA teman Pro 2 ya, yang selama ini dikenal sebagai olahraga dengan harga tiket yang tinggi. Nah, tingginya harga tiket ini menjadi sebuah fenomena ya. Karena sepak bola sendiri saat ini bisa menjadi ataupun sudah jadi olahraga favorit di Amerika ya. Karena memang sebenarnya di sana kan aslinya American football dan juga basket ya teman Pro 2. Nah, ini kehadiran bintang-bintang dunia seperti Lionel Messi yang akan memberikan sentuhan-sentuhan ajaibnya. Ini gak heran kalau memang antusias supporter dan juga para pembeli tiket itu makin melonjak tajam ya teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih? Kalau punya kesempatan mau dikasih tiket Piala Dunia atau dikasih uang 1 miliar aja teman Pro 2? Informasi ini selengkapnya dikutip dari cnnindonesia.com dan kamu masih di sini bareng sama Adit di Santai Siang.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi.

dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol Minggu 20 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

mulai banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
3: Ayo jaga persahabatan.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

Baik lagi di Santai Siang, teman Pro 2 masih barengan sama Adit ya. Teman Pro 2, ada perebutan top skor atau calon kuat pemenang gelar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2. Ada Lionel Messi dan Kylian Mbappe yang jadi calon kuat nih, di mana mereka ya sama-sama saat ini mengoleksi 8 gol. Tapi kalau misalnya siapa paling unggul, saat ini masih di atas kertas itu adalah Lionel Messi, teman Pro 2. Karena Messi sendiri mencetak asis lebih banyak dari Mbappe ya, teman Pro 2. Dua asis yang dicatat dalam laga Inggris versus Argentina kemarin, ini membuat Messi melewati torehan Mbappe, teman Pro 2. Messi mencatat 4 asis, sedangkan Mbappe membukukan 3 asis sejauh ini. Persaingan Mbappe dan Messi juga ini akan mencapai puncaknya ya, teman Pro 2. Di mana nantinya Messi sendiri masih akan melakoni partai final melawan Spanyol, sedangkan Mbappe nanti akan berduel melawan Inggris di pertandingan perebutan peringkat ketiga. Nah, dari segi tekanan ya, teman Pro 2. Ini laga yang dimainkan oleh Mbappe katanya sih punya tekanan yang lebih kecil dibanding laga yang bakal dijalani oleh Messi, teman Pro 2. Namun, namanya Bang Messi ya, teman Pro 2. Dia udah terbiasa bermain di pertandingan intensitas tinggi dan mental juaranya ya, mental Bang Messi ini gak main-main, teman Pro 2. Nah, selain itu juga ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham yang saat ini mengoleksi 6 gol ya. Kita gak pernah tahu namanya sepak bola ya, barangkali nanti Bang Kane atau Bellingham ini mencetak hat-trick pastinya akan melewati gol Messi dan juga Mbappe ya, teman Pro 2. Ini juga menarik, teman Pro 2 ya, si Messi atau Mbappe ini kalau misalkan nanti nih berhasil menambah 2 gol lagi ya, mereka akan masuk ke jajaran top skor Piala Dunia dengan torehan atau catatan 2 digit gol di Piala Dunia. Sejauh ini hanya ada Sandor Kocsis di Piala Dunia 1954 dengan 11 gol. Kemudian Jus Fontaine dengan 13 gol di Piala Dunia 58 dan Gerd Müller di Piala Dunia 1970 dengan koleksi 10 golnya. Kita tunggu ya, teman Pro 2, siapa nantinya yang benar-benar menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 kali ini.

Dari dunia olahraga sekarang kita bergeser ke dunia hiburan, teman Pro 2. Ada film Kung Fu Soccer ya, film garapan terbaru dari Stephen Chow, teman Pro 2, yang kembali ke layar lebar, teman Pro 2. Dan ini juga memperingati 25 tahun karya fenomenal Stephen Chow, yaitu Shaolin Soccer, yang pernah tayang ya di 2001, teman Pro 2. Nah, ada 5 fakta dari film barunya ini. Yang pertama adalah ini merupakan sequel spin-off yang masih punya inti cerita yang sama dengan Shaolin Soccer, teman Pro 2. Jika Shaolin Soccer fokus ahli bela diri yang ingin mengubah nasib, ya teman Pro 2, Kung Fu Soccer menceritakan tim sepak bola putri yang mengintegrasikan teknik bela diri ke dalam permainan mereka. Terus juga para bintangnya ini ada para pemeran cewek ya teman Pro 2, ada pemeran wanita, ada Zhang Xiaofei, Lai Zhang, dan Dilraba Dilmurat, teman Pro 2. Proyek layar lebar ini semarak ya juga ini ada berkat penampilan dari aktris senior Hong Kong Karina Lau dan aktor papan atas Jepang yaitu Takeru Sato, teman Pro 2. Sementara itu Stephen Chow juga turut menggandeng deretan nama beken lainnya seperti Sisley Choi, Louis Cheng, MC Jin, hingga aktor Hollywood Jimmy Oh, teman Pro 2, yang juga hadir sebagai cameo di film ini. Terus juga ya teman Pro 2, ini ada keterlibatan atlet di film ini. Ada mantan kiper tim nasional putri Cina yaitu Zhao Lina, serta back tim nasional Li Xiaoyue yang juga hadir dalam Kung Fu Soccer ini, teman Pro 2. Dan film ini teman Pro 2 memecahkan rekor box office yang mana berhasil meraup 455 juta yuan atau setara 1,21 triliun rupiah yang didapat hanya dalam 2 hari pertamanya, teman Pro 2. Terus juga film ini ya udah tayang di bioskop Cina, teman Pro 2, di tanggal 11 Juli. Tapi untuk di Indonesia sendiri nanti baru akan tayang di tanggal 12 Agustus. Ya teman Pro 2, buat kamu yang suka dengan karya-karyanya Stephen Chow seperti G7, Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle ya, boleh banget untuk menantikan film terbarunya ini ya teman Pro 2. Dan informasi ini juga sekaligus informasi terakhir yang bisa Adit share ke kamu di santai siang hari ini, teman Pro 2. Adit mengucapin makasih buat kamu yang udah nemenin dan juga dengerin hari ini. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up!
1: Yuk, dengerin Cheers Up You! Teman Bro 2 Gina akan kasih informasi terupdate seputar Ciayu Majakuning sore hari ini di Cheers Up! Cirebon's Up!

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Kuningan yang lagi kemarin, bukan lagi ya, yang hari Rabu kemarin itu melaksanakan kegiatan Job Fair ya di Gor Ewangga. Jadi ini digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dan ternyata pesertanya ini banyak sekali. Ada seorang peserta bernama Sri Susanti nih, warga desa Kertawirama, mengaku memanfaatkan Job Fair ini untuk mencari peluang kerja di perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya ya. Banyak juga peserta lainnya katanya bilang kalau ia melamar pekerjaan di perusahaan yang bergerak di bidang otomotif karena emang banyak ya ini lowongannya ya teman Pro 2, dan antusiasnya juga luar biasa. Semoga sih pada dapat kerja ya setelah ikutan Job Fair ini.
1: Cirebon Update.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

0: sektor pertanian di Kabupaten Majalengka, ribuan hektar lahan sawah sekarang masuk status waspada karena kurangnya pasokan air. Meskipun begitu, sampai pertengahan Juli ini belum ditemukan lahan pertanian yang mengalami gagal panen atau pusok nih, Temam Ro 2. Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Majalengka menunjukkan kondisi waspada kekeringan. Ribuan hektar sawah di Majalengka terus mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Sejumlah wilayah bahkan sudah masuk kategori kekeringan ringan sehingga membutuhkan penanganan cepat supaya produksi padi tetap terjaga. Ketua Tim Kerja sekaligus Analis Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Kabupaten Majalengka, Ratih Fatimah Fatmawati, menjelaskan kalau ancaman kekeringan tahun ini nggak cuma terjadi di Majalengka tapi di seluruh wilayah Indonesia karena faktor yang membedakannya ini dampak kekeringannya di setiap daerah itu ketersediaan sumber air untuk mengairi lahan pertanian. Aduh, sedihnya ya, semoga ada hujan gitu ya teman-teman berdua, dan kekeringannya tidak separah yang di prediksikan gitu.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 50-an detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Masih dari Majalengka nih teman Bro 2. Pemkab Majalengka bersiap mengantisipasi dampak dari El Nino yang di Majalengka sendiri. Ini kekeringan sudah lumayan parah ya, karena banyak sawah-sawah yang kering, tidak teraliri oleh air akibat dampak El Nino ini begitu. Nah, ini ada Muspika Kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka yang menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga institusi pemerintah dan elemen masyarakat lainnya. Dalam kegiatan rapat koordinasi bersama dengan organisasi. Keluh sekali lidahku ya. Perangkat kecamatan ini melibatkan Polsek, Koramil, Puskesmas Jati 7, Puskesmas Panongan, Kepala Sekolah, Kepala Desa, dan relawan. Jadi di musim kemarau ini pastinya khawatir ya bisa menimbulkan bencana alam seperti krisis air bersih, penyebaran penyakit menular, terus juga ancaman gagal panen dan kebakaran pemukiman serta lahan kosong. Masyarakat juga diminta untuk tidak membakar rumput ilalang maupun membuang puntung rokok ke semak-semak ya, karena bisa memicu kebakaran. Terus juga sejauh ini pihak dari pemerintah Kabupaten Majalengka sendiri sejauh ini belum menerima laporan dari petani soal ancaman gagal panen akibat kekeringan ini, tapi potensinya memang selalu ada ya, karena memang panasnya luar biasa dan memang El Nino juga sekarang lagi musim kemarau gitu ya. Terus juga berdasarkan perkiraan BMKG, periode Juli sampai September ini diprediksi jadi puncak musim kemarau dengan curah hujan yang relatif rendah. Ya sih ya teman Pro 2, udah lama soalnya Cirebon juga gak diguyur hujan.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Cirebon di pernah ada kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk bermuatan air, pengangkut air mineral ya gak sih kalau gak salah. Nah yang terbaru nih Teman Pro 2 ini di hari Kamis kemarin, lagi-lagi ada sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan truk di jalur Pantura Losari Cirebon, tepatnya di depan pabrik pendingin Desa Penggang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Peristiwa ini melibatkan sebuah truk traktor head bernomor polisi L9127UD dengan truk Hino bernomor polisi AG8840UD yang datang dari arah berlawanan. Meski benturan cukup keras hingga menyebabkan kerusakan kendaraan dan median jalan, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Kapolsek Losari AKP Sugiono mengatakan kecelakaan bermula saat truk traktor head melaju dari arah Losari menuju Cirebon. Saat melintas lokasi kejadian, kendaraan diduga oleng ke kanan hingga menghantam median jalan. Nah, karena kecelakaan 3 hari ini berturut-turut ya, pemerhati lalu lintas mendesak evaluasi manajemen keselamatan truk nih Teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa

Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Halo FM teman, terbaikmu teman produser, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Hari ini azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Kamus Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Huzaifah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.'" Sahih Muslim.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Stop. Putar balik.
1: Kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

Earworm adalah sebuah fenomena terperangkapnya potongan musik yang dimainkan secara berulang oleh otak kita, meskipun musik tersebut tidak lagi dimainkan. Sebutan-sebutan lain untuk mendeskripsikan earworm adalah musical imagery repetition, involuntary musical imagery, dan stuck song syndrome. Dalam psikologi musik, earworm dikenal juga sebagai musical hallucinations, dan ternyata ada studi yang menyebutkan bahwa setidaknya 92% orang-orang melaporkan bahwa mereka mengalami permasalahan ini setidaknya sekali, bahkan lebih, dalam seminggu. Earworm bisa disebabkan karena repeat exposure atau paparan yang diulang, memori atau ingatan, dan mood atau perasaan. Menurut penelitian dari Western Washington University, cara menghentikan earworm adalah dengan melakukan tugas-tugas yang agak sulit untuk otak kita, seperti bermain anagram, sudoku, puzzle, atau dengan membaca novel. Atau hal yang paling sederhana, menurut riset dari School of Psychology and Clinical Language Science di University of Reading, yang mengatakan bahwa mengunyah permen karet ternyata juga bisa membantu meringankan earworm.

Broken Heart, teman Pro 2. Semoga tidak ada yang lagi broken heart sore hari ini ya, ceria seperti program kita. Sore ceria. Sore lagi ceria juga karena menyambut Argentina di partai final. Siapa yang ceria, yang bahagia Argentina maju lagi ke babak final Piala Dunia? Ataukah lebih gembira ketika Spanyol yang maju ya? Gimana ya? Dua-duanya emang udah pasti akan bertarung di final Piala Dunia nanti, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang ingin suasana nonton finalnya ini semarak, kamu

Kota Cirebon. Jadi buat kamu yang selama ini nontonnya sendirian, kamu bisa bertemu dengan orang-orang di sana ya, bawa juga, ajak juga temen kamu, keluarga kamu, dan pastinya sesama pecinta sepak bola. Kamu bisa datang lebih awal karena apa? Karena nanti akan jadi seru banget sih kamu nontonnya gitu ya. Kira-kira siapa yang jadi juara? Argentina lagi kah? Ataukah Spanyol nih teman Pro 2 yang akan jadi juara Piala Dunia kali ini?

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

0: Demam Pro 2 kan sebentar lagi final nih, hari Senin dini hari enggak sih? Iya bener ya, Senin dini hari. Guys, besoknya kan apel enggak sih? Iya, tapi mau gimana? Karena memang jadwalnya seperti itu ya. Hari Senin dini hari kita akan tahu siapa yang jadi juara di Piala Dunia kali ini. Ngomongin soal itu ya, ada sebuah budaya baru atau acara barulah gitu yang bakal dilakukan oleh FIFA. Mereka akan mengadopsi budaya olahraga Amerika Utara dengan menyematkan cincin juara kepada pemenang babak final. Wede. Inovasi hadiah ini terinspirasi dari tradisi kejuaraan bergengsi di Amerika Serikat selayaknya para jawara Super Bowl NFL. Nah, di laga puncak Piala Dunia akhir pekan ini, penyerahan penghargaan ini rencananya bakal dihadiri langsung oleh Donald Trump. Dan selama ini para peraih gelar juara dunia itu selalu dapat medali emas kan, yang berdampingan dengan trofi ikonik. Tapi di tahun ini rencananya itu mau ada tambahan hadiah gitu ya, tadi si cincin itu. Dan ini juga menandai kembalinya kejuaraan ini ke kawasan Amerika Utara sejak edisi 1994. Begitu, cincin champions, mantap. Nah, Presiden Gianni Infantino sebelumnya juga udah bilang nih kalau Donald Trump ini siap menyaksikan langsung pertandingan krusial antara Argentina melawan Spanyol yang juga dikonfirmasi oleh Sekretaris Pers Gedung Putih. Sebelumnya Presiden belum pernah memperlihatkan diri ya di 102 laga turnamen sejauh ini, bahkan absen saat tim nasionalnya bertanding hingga akhirnya tersingkir di babak 16 besar. Jadi Donald Trump tuh gak pernah kelihatan ya, apa Presiden Gianni Infantino ya, pokoknya itulah gak pernah pada nonton ya. Kedekatan Trump dan Infantino sempat menjadi pusat perhatian dan memicu polemik musim panas ini. Jadi ada masalah gitulah saat presiden menelpon ketua lembaga tersebut untuk meminta peninjauan ulang atas sanksi kartu merah striker Florin Balogun ya. Keputusan untuk mencabut larangan tampil bagi pemain tersebut membuahkan kritik tajam mengenai integritas kompetisi. Berbeda dengan medali yang umumnya lebih banyak disimpan sebagai koleksi pribadi, cincin dari tradisi NFL ini dirancang supaya bisa dipakai sama orangnya langsung, gak dibawa-bawa kayak medali gitu kan, repot. Kalau cincin kan hanya tersemat di jari gitu, teman Pro 2. Kira-kira harganya berapa ya? Berarti nanti yang menang bakalan dapat cincin ini juga.
1: Cerbons Update.

0: FM, teman terbaik kamu, teman produan. Nanti di jam 7 bakal ada music live chat, bakal ada Ruth Garcia nih, teman produan ya. So stay tune kamunya, Ruth Garcia akan nemenin kamu bareng sama Edith di music live chat. Kita juga ingetin buat kamu yang pengen nonton bareng final Piala Dunia 2026 ya, barengan sama RRI, barengan sama kita ya. Katanya sih bakal ada door prize juga. Kamu bisa datang ke lapangan Kebumen, Kota Cirebon tanggal 20 Juli 2026. Mulai jam berapa? Ya pasti mulainya agak tengah malam ya. Karena memang kan mulai kick off-nya sendiri jam 2 pagi ini hari begitu. Jadi ya kita akan mulai jam 11 waktu Indonesia. 11.23 waktu Indonesia Barat. Ajak teman kamu, pacar kamu, pokoknya orang yang suka nonton sepak bola deh ya, ajakin rame-rame biar seru gitu. Nobar, namanya nobar kan, nonton bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Ya, itulah akhir dari Cheers Up hari ini. Untuk di 17 Juli 2026. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin hari ini. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Kita ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Semoga hari kamu makin update. Dadah.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
1: Cheers.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja.
0: Ruth aja ya, ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri. Ya.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting,
1: ya, syuting. Ya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya. Sponsor,
1: iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi, karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
0: Bener.
1: Ya, jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya,
1: ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? Kayaknya kayak random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Karut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym, tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Aku ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan
1: dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya, punya orang yang aku lihat.
0: Okay.
1: Jadi kayak punya patokannya siapa. Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Okay.
1: Itu ngaruh banget.
0: Iya, benar-benar.
1: Benar-benar. Jadi itu yang bikin aku kayak oh okay, aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar-benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul,
0: gitu,
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar-benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh nggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot. Betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan, kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core. Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih, benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016. Wow,
0: 10 tahun berarti.
1: Aku juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikToknya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi bener-bener kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak, gak mau. Sama mereka tuh kayak, kita ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya.
0: Wow.
1: Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, idopi.
0: Bener.
1: Kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: benar
1: sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh.
0: Bener.
1: Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah.
0: Jadi
1: ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri? Enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu

0: untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya lagi, iya.
0: Iya kan?
1: Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi, yeah, gitu kan, langsung betul, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan, yeah, ke orang yang
1: diselingkuhin. Berantem gitu.
0: Benar
1: ya.
0: Benar, tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance
1: karena
0: ya,
1: sebenarnya masih ada ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Benar. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi
0: sih,
1: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: benar.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, okay.
1: Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, di mana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh, wow. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an.
0: Bener.
1: Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Itu dia. Tapi itu nanti ya.
1: Yeah.
0: Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang ya, kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes, betul. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah emosi kita yang drain gitu ya. Benar-benar. Oke, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget secara ya emosionalnya. Iya.
0: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas recording.
1: Iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan itu meringkuk gitu.
0: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas ke
0: bawah. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduksiin sama
1: Bela Negara Abi dan juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Ya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu, single-single dan nanti akan jadi EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh. Sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati, dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah, kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngap rasanya enggak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibesnya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti.
0: Oh wow, oke.
1: Mariah Carey, terus Kokoli.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: ya,
0: banget
1: ya.
0: Iya, pas
1: biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, Daman Pro 2 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang. Seperti tadi katanya,
0: bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di bawah sisi itu gitu kan. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang nggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizernya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tadinya bisa di-request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Jaga Malam di Produa FM. Produa FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa, ada Denny yang nemenin kamu ya di Jaga Malam edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Denny bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Produa, tentunya dengan informasi-informasi menarik teman Produa ya, dan lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 11 jam 12 teman Produa ya. Kalau gitu, lagu pertama Denny punya dari Zara Larsson dengan Cane Tamer.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dani masih nemenin kamu dan masih demam bola dunia, teman Pro 2 ya. Demam bola dunia ya, pesta bola masih dimulai, teman Pro 2. Dan tinggal menyisakan 2 pertandingan, 1 pertandingan perebutan juara ketiga dan 1 pertandingan final, teman Pro 2. Bakal digelar di tanggal 20 Juli 2026 jam 2 dini hari, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang lagi bingung mau nobar di mana, teman Pro 2, kamu bisa datang aja ya ke lapangan Kebumen Kota Cirebon. Di sana kita bakal ngadain nobar final bola dunia, teman Pro 2, antara juara bertahan Argentina bakal menghadapi kekuatan baru Eropa Spanyol, teman Pro 2 ya. Dan kamu bisa tuh ajak pacar kamu, keluarga kamu, gebetan kamu, pokoknya semua kamu ajak ke sana karena bakal banyak banget keseruan ya. Bakal ada door prize dan juga hadiah utama. Nah, hadiah utamanya lumayan, teman Pro 2 ya. Lumayan banget bahkan ya. Nanti kamu tinggal ikutan aja undiannya, teman Pro 2 ya. Dan ditungguin pokoknya tanggal 20 Juli ya, atau mungkin tanggal 19 Juli malam, itu jam 11, kamu udah hadir di lapangan Kebumen Kota Cirebon.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Malam Jan, kalau malam-malam teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu. Dan teman Pro 2, harga ayam telur ya, ini di tingkat pedagang eceran mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman Pro 2. Harga telur di pasar dan toko kelontong ini dilaporkan nembus angka 28 ribu per kilo teman Pro 2 ya. Ini kenaikan ini dinilai tidak biasa sama pedagang karena lompatannya terbilang tinggi dari harga sebelumnya. Ini Uus Kusmayadi ya, salah satu pedagang di Pasar Derajat. Ini Bapak Uus ini tidak habis pikir maksudnya. Lalu kenaikan telur yang mendadak naik harganya, paling kenaikan ini udah terjadi dari tingkat agen atau distributor kulakan teman Pro 2 ya. Mungkin kamu harus cari alternatif sumber protein lainnya teman Pro 2.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan

emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

Teman-teman Pro 2 saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti ya. Juara bertahan dunia Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa Spanyol dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Pesta Bola Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatin acara nonton bareng final Pesta Bola Dunia Argentina versus Spanyol di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 mulai jam 11 malam, teman Pro 2 ya, di lapangan Kebumen, Kota Cirebon, teman Pro 2. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang bakal mengangkat trofi juara dunia. Argentina atau Spanyol? Siapa pilihan kamu, teman Pro 2? Sampai jumpa di nobar final Pesta Bola.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

0: Ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
1: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
0: Ngerti Bola.

Jaga Malam di Pro 2 FM.

101,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Tapi Denny mau ngingetin lagi ke kamu, teman Pro 2 ya. Jangan lupa buat nonton bareng final Pesta Bola Dunia Argentina versus Spanyol di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Mulai jam 11 malam, teman Pro 2 di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Ingat, di lapangan Kebumen Kota Cirebon, teman Pro 2 ya. Gak cuma nonton pertandingannya aja, teman Pro 2, tapi pastinya bakal banyak banget door prize, hadiah-hadiah yang menarik, dan ada hadiah utama yang sayang banget kalau kamu lewatin, teman Pro 2 ya. Catat tanggalnya ya, tanggal 19 Juli 2026 jam 11 malam ya, mulainya jam 11 malam, teman Pro 2 ya. Tapi kalau kick off-nya itu di jam 2 Senin dini hari, teman Pro 2 ya. Kita ketemu di sana, teman Pro 2 ya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih, teman Pro 2, udah dengerin Denny dari jam 8 tadi. Dan Denny harus pamit, tapi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam ya. Denny pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon. Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Sabtu 18 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup, kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bu'istu la'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini. Karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, atau jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah, itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja. Ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hanya Nabi lah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliyahnya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman menjadi seorang dokter. Bagaimana teman-teman mengamali ya ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah. Walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim, itu bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam perspektif sufi ini berbeda dengan taubat perspektif yang teman-teman ketahui seperti itu. Jadi kalau taubat menurut sufi ini, kita kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji sesuai tuntunan agama. Artinya kita kembali nih menuju kebenaran. Kita kembali untuk memperbaiki hati kita. Kalau teman-teman biasa mendengar ceramahnya Agim, mungkin kita selalu mendengar istilahnya manajemen kolbu. Bagaimana kita memanajemen kolbu kita, hati kita itu dekat dengan Allah, zikrullah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kalbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial, karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan, karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain, karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fankun qorib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Via ya, sampai jam 9 nanti tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

selamat pagi teman Produa. Kita buka pada hari ini 18 Juli 2026 dengan informasi tentang nobar dan debar. Kalau nobar kan nonton bareng, debar apa ayo? Debar adalah dengerin bareng teman Produa Pesta Bola 2026 ya. Jadi buat kamu nih yang selama ini ngaku sebagai pecinta sepak bola gitu ya, sekarang besok gitu ya, siap-siap menyaksikan duel paling ditunggu-tunggu. Ada juara bertahan dunia yaitu Argentina yang bakal ketemu sama kekuatan baru Eropa, Spanyol ya, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia ini. Jadi Argentina ini kan datang dengan tradisi juara gitu ya, dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol berhasil tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, dan juga deretan pemain muda berbakat ya. Jadi kedua tim ini akhirnya sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap buat ngerebutin trofi paling bergengsi di dunia ini. Jadi tahun Pro 2 bisa ya ikutan acara nonton bareng final pesta bola yaitu Argentina versus Spanyol di hari Minggu ya, 19 Juli 2026 dari jam 11 malam ya. Nanti acaranya nobarnya adalah di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Jadi teman Produa kalau misalnya ikutan nobar bisa ngerasain langsung atmosfer final barengan sama teman, keluarga atau sesama pecinta sepak bola ya. Dan kamu boleh banget datang lebih awal buat meramaikan suasana. Jadi saksi siapa yang bakal mengangkat trofi juara dunia. Siapa pilihan kamu teman Produa, Argentina atau Spanyol? Nah, sampai jumpa di nobar final Pesta Bola Dunia hari Minggu 19 Juli 2026 jam 11 malam ya di lapangan Kebumen Kota Cirebon. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Baik kamu, informasi selanjutnya teman Perdua datang dari Kementerian Perhubungan ya. Ini melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang bilang kalau Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tetap melayani penerbangan haji dan umroh ya, selain bakal difungsikan untuk fasilitas MRO. MRO ini adalah maintenance, repair, dan overhaul teman Perdua. Nah, sebagaimana diketahui ya, Bandara Kertajati ini kan udah dipakai sebagai bandara buat melayani penerbangan haji dan umroh dari tahun 2023. Dan Bandara Kertajati adalah bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. Karena bandara ini punya kapasitas terminal penumpangnya itu mencapai 5,6 juta penumpang.

buat mengembangkan sebuah aerospace industrial zones atau kawasan industri ya, sebuah kawasan industri kedirgantaraan gitu. Jadi pengennya tuh dua-duanya jalan gitu ya, karena menurut AHY Bandung kan juga semakin padat penduduknya, jadi semakin banyak kepentingan tata ruang juga terus berkompetisi satu sama lain gitu ya, sehingga diperlukan areal pengembangan yang lebih luas, sehingga Kertajati dipilihlah jadi salah satu pilihan yang ideal. Seperti yang kita tahu dulu sempat ya banyak yang komplain, aduh pindah ke Kertajati bandaranya, seperti itu kan teman Prodoa. Jadi kalau kita bahas nih secara lokasi ya, lokasi Kertajati di Kabupaten Majalengka di kawasan Cirebon Patimban Kertajati. Ini juga strategis karena kalau misalnya ditarik sesuai dengan konektivitas wilayah ke arah barat, itu bisa langsung terhubung ke Jakarta, kemudian bisa langsung ke kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Purwakarta teman Prodoa ya. Kemudian juga ada pelabuhan Patimban ya, lalu ke arah timur itu menuju Cirebon, terus bisa masuk ke wilayah Jawa Tengah sampai dengan Semarang. Sedangkan di bagian selatan nih, Kertajati diharapkan bisa jadi feeder gitu ya, buat penerbangan ke sejumlah kabupaten kota yang ada di wilayah selatan Jawa Barat ataupun Jawa Tengah. Seperti itu teman Prodoa. Gimana nih pendapat kamu? Udah pernah nyobain belum sih terbang dari Kertajati? Kalau Via sih belum ya. Kayaknya terakhir naik pesawat adalah sebelum pandemi. Setelah itu gak pernah lagi ya, karena bisa dijangkau pakai kereta pergi-perginya ya. Baiklah, semoga semakin ramai Bandara Kertajatinya, karena kalau ramai kan warga sekitar juga apa ya, dalam tanda kutip kecipratan rezeki gitu lah. Mungkin ada yang mau buka shuttle ya kan, mungkin buka shuttle-nya dari Kuningan terus ke Kertajati, langsung bandara gitu ya, atau Cirebon, Kabupaten Cirebon. Ya pokoknya bisa membuka banyak peluang dan menghidupkan perekonomian di sekitarnya.

Taman Pro 2 pemerintah Kabupaten Kuningan ini sekarang lagi mulai memetakan kebutuhan aparatur sipil negara ya atau ASN sebagai langkah buat mengantisipasi kekosongan jabatan akibat banyaknya pejabat yang udah mulai masuk ke masa pensiun gitu ya. Jadi selain melakukan pendataan nih, Pemkab juga bakal mengkaji implementasi dari peraturan Menteri Pan-RB nomor 5 tahun 2026 ya, yang berpotensi membawa perubahan pada struktur organisasi perangkat daerah. Dan informasinya dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan yaitu Ukusmana bilang ya kalau proses pendataan ini masih terus dilakukan karena jumlah pejabat yang masuk masa purna bakti itu terus bertambah setiap bulannya termasuk pada bulan depan yaitu bulan Agustus gitu ya. Jadi lagi didata kebutuhannya berapa yang pensiun, berapa jabatan yang kosong karena prosesnya terus berjalan gitu ya. Jadi masih dalam tahap pendataan. Nah nantinya nih hasil dari pendataan itu tadi bakal jadi dasar gitu ya buat pemerintah daerah dalam menyusun kebutuhan pegawai sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa terganggu akibat kekosongan jabatan. Kemudian di sisi lain, Pemkab Kuningan juga lagi nyiapin langkah strategis nih buat menyusul terbitnya peraturan Menteri Pan-RB nomor 5 tahun 2026. Nah makanya sekarang Pak Sekda bakal gelar rapat terbatas barengan sama sejumlah perangkat daerah ya buat